0: nyirivo olwisigwa obuumu bw'empapula amawulire ne bakafuna olulimi oluganda kulubogola ssemba ne Ugachek
1: 30 years of serving Uganda.
2: Ekyo nno kituufu ddala, omuvubuka atanyumya mbuzi yazigeye bwegwa mu luzzi ekala lwaggulo so nga ate ne mwogeza bogo ensawo ye aligyambalira kati ensuwa bweyanjadde ntegedde butegeezi nti kati kuwabikira mu nkwawa kubanga nkimanyi bulungi nnyo ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Richard Center ina luno oluvuddeko eddiba kati kameze mu lujja ng'osima.
0: Owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera, toseguka ne Ugachek.

Kasajja kange ka Erigoni Breaker. Njagala mandevu akuwo mulimu wano kusimba. Eh, oje tukubenda ngo. Erigoni Breaker. Kekarika Erigoni Breaker. Mandevu akuwo mulimu. Uje tukubedansa. No